Pagi kau beri cik, kita masih hawa tak kari soal yang link pun cami tu riahu ramo. Riahu ni beri cik kiri apa eks electrical. Kami tiu yo cik kiri kaya iran about di cik tu cim. Choki opi jeme why why. Ginti auto cua down ni AA building. Mano diri catu jami mac. Wires, glove, MK boxes, conduit pipes. Kiri enu cile. Charnang soal aje jilong. Wires, medu kiri batteries ki wela yot. Uti nak CCTV kamera kiri nyun kome long. Uti aku beri kom ki mit ba waka bi kubu soala. Link pun CCTV kamera roma malo. Abera lo. Kamu tu new balo kome kiri. La rebot gi meu yor pian ngeteri yu kiri installing tikai wi gina kene ya patkan pe nyotam tieme noni wi kicha wa welwa yota pe pori kanori ya patya loro kuberi ke gina manota biera.